Katonda juru lensozi Bible yegamba mwasi jurula na zote zimanya waliwo lusozi lwa jurula waliwo lusozi lwa jurula waliwo lusozi lwa jurula waliwo waliwo waliwo waliwo abaka

Estate za fente kete kubulunji. Iranga poloti zitandikira kubukadde bunane chitundu. Tusangiwa na Lukolongo kukamera kuchizimbe cha makanga. Waguru wa AAR Clinic.

Mukama yebazibwe mulungi atuliza onnaku olwaleero wasuza otya munnange wasiibye otya yonna gy'otuwulirira Uganda emitala w'amayanja kubuuzaako munnange nti wasuza otya nsuubire munnange nti Mukama akumye bulungi era nti nno obulamu bwo bulungi ddala balwadde mbasaasirako nga gw'otuwuliriza oli mugonvugonvu oli ku kitanda naawe ntuma emiggo gye gyakubwa Yesu Bayibuli bw'egamba gye gituwonya era gye ntuma olunaku olwaleero ku kitanda kw'okwoli oba wonna w'oli nga otuwuliriza ng'oli mugonvugonvu togwamu ssuubi Mukama ajja kuwonya ajja kukozesa abalwadde abo ajja kukozesa abasawo akuwonye mu linnya erya Yesu kale tuze nate ne programu yaffe kigambo ky'abagolokosi naye nga sinagenda njagala okusooka okweyanjula mpitibwa omusumba Sarah Lubowera Mugerwa ng'emannya gange olwaleero ntuliddewo omusumba Ivan Matovu atasobodde kubaawo naye agenda kudda abeere nammwe mu kaseera katono nnyo naye kansooka enzigyewo wano obulango bw'abakama baffe bano babayise ba Gloria Sites tutunda ettaka okuyita mu estate zaffe enteeketeeka obulungi ddala era nga poloti zaffe zitandikira ku bukadde buna n'ekitundu tulina estate ku luguudo lw'empigi mu Kibibi Town View Estate ku bukadde 10 n'okweyongerayo ngoma nnene jangu wetwalire ekitundu kya eka ku bukadde 18 Hoima Road ku bukadde 9 n'okweyongerayo Gayaza Road ku bukadde 10 Wakisogobero Muzizi Estate ku bukadde 9 n'okweyongerayo Zirobwe Buyondo ku bukadde 6 n'ekitundu Nakawuka Road Kasanje ku bukadde 10 tusobola n'okupimira kutaka tukola ne kubyapa nga tusobola okuki kugoberako buli ploti jogula mu estate yaffe ovao na chapa atwetaze tusange nalukolongo ku kamera ku kizimbe kya makaga waggulu wa AAR clinic okumanya ebisingawo kuba kunoti

mingi na ye katonda yinsa byonna eyasaza saranga mugumba eyamusazanga ine myaka kyenda nange wanunvawo tambula tambula kuwetolole katono olabenga ogenda olabenga ogenda setedededededede bananga abantu babaloga nnyo waliwo akyatudde wansasi magira setedededededede mukama